kunya kwa pin kunvalem kunyamgi umungi bambu spell havina betim fagi spell utete vajem kachamwe si kunya kwa pin kunvalem.